0: Unajua maya nani ya Tanzania?
1: Ta, lakini hata kama alipi kampeni, basi sisikezi nyingi zililiwa.
0: Ule wa bahati buku.
1: Zake nyingi zililiwa.
0: Mzee tutupa, yona, aliona mambo sawa. Ujui ngoma?
1: Gani jame?
0: Kumbe Mungu na shetani, napiga kampeni. Ah, nitakufunza mpaka.